107.8 FM. This is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar, lo tau gak kalau malam ini langit Bali bakal kasih kita sesuatu yang spesial? Namanya Strawberry Moon, bulan purnama paling ikonik yang cuma muncul sekali di bulan Juni. Katanya posisi bulannya itu bikin warnanya kelihatan agak kemerahan, kayak ada sentuhan magic dari alam yang gak kita dapat di bulan-bulan lainnya. Dan Rockstar, momen-momen kayak gini tuh sebenarnya jarang banget kita sengaja rayain. Kita seringnya cuma scroll-scroll doang, lihat orang post di story, terus lupa, terus baru nyesel pas udah lewat. Makanya kalau malam ini lo pengen ngerasain langsung, bukan cuma lihat di kasur, gue ada info yang pas banget buat lo. Strawberry Moon Beach Party, Minggu 28 Juni 2026. Mulai dari jam 6.30 sore di Sunday's Beach Club. Kalian bisa rayain bulan purnama paling ikonik di bulan Juni atau Strawberry Moon. Dengan party paling seru di bulan ini, akan ada banyak keseruan nih, mulai dari performances dari DJ V3, DJ Manavi, DJ Citra, dan Fire Dancers. Gak hanya seru-seruan, kamu juga bisa ikutan live face painting. Nah, kalian bisa menikmati banyak signature cocktails, juga late night bites yang super enak. Entry change charge-nya hanya Rp300.000, mulai dari jam 6.30 sore, dan udah termasuk satu minuman. Info lengkapnya langsung cek aja sundaysbeachclub.com, sundaysbeachclub.com, dan follow juga sosial medianya @sundaysbeachclub, @sundaysbeachclub. Acara ini didukung oleh 87.8 FM The Rockin' Life Bali. Jadi Rockstar, daripada Strawberry Moon-nya lewat dan lo cuma nonton dari rumah, mending malam ini langsung aja gas ke pantai sambil DJ set, sambil fire dancers, dan satu minuman udah di tangan lo. Once a year, jangan sampai kelewatan.

87.8 FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone is a rock star. Kemarin gue lagi naik motor, bengong, macet. Tiba-tiba ada mobil depan gue, dan dari kaca belakangnya yang kelihatan dashboardnya itu, gue lihat angka di radio mobilnya, 87,80. Gue langsung senyum sendiri di motor, kayak lagi lihat orang asing pakai baju yang sama kayak gue. Ada koneksi yang gak kelihatan, tapi kerasa. Dan ini bikin gue keinget satu hal, rockstar. Lo tau gak kalau sesama pengendara Vespa itu ada kayak semacam solidaritasnya sendiri? Mereka tuh suka saling sapa di jalan. Ada istilahnya, salam mesin kanan, gerakan tangan kecil atau cuma anggukan, tapi maknanya dalam banget. Gue lihat lo, kita sama-sama di jalan yang sama. Itu yang bikin gue sadar, kita semua sebenarnya bisa tersambung lewat frekuensi yang sama. Lo, gue, orang di mobil itu, atau dua Vespa yang saling papasan di jalan. Same wave literally. Jadi rockstar, kalau lo lagi di jalan dan lihat angka 87,80 di radio mobil sebelah, klakson dong sekali, anggap aja itu salam mesin kanan versi radio.

0: waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang kamu DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

87.8 FM, Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Rockstar, ada yang udah lihat potongan video Choky Sitohang nggak yang lagi viral di TikTok? Dia disapa netizen dengan julukan baru, Top Global Ngolah. Jadi videonya itu nunjukin Choky pas nge-MC, nyapa satu-satu tamu undangannya dengan gaya yang super luas dan personal. Sampai ada komika yang bikin parodi niruin gaya nyapa dia. Dan ternyata kemampuan ngolah ini bukan jatuh dari langit, rockstar. Dia pakai earset kan di kuping. Terus ada asisten yang berjaga di pintu masuk. Begitu ada toko penting yang baru datang, asisten itu langsung bisikin info ke kuping Choky lewat earset. Siapa orangnya? Jabatannya apa? Biar dia bisa langsung nyapa secara personal, kayak udah kenal lama. Itu yang bikin gue mau garis bawahin satu hal. Bedanya ngolah obrolan sama menjilat itu tipis, tapi krusial. Ngolah itu hasil dari riset dan persiapan, bikin orang lain ngerasa dihargai. Menjilat itu instan, tanpa effort, dan tujuannya cuma bikin diri sendiri kelihatan berharga di mata atasan. You don't have to menjilat orang. Maybe people just need to learn how to respect one another. Info dong, rockstar, punya teman yang suka ngejilat? Atau malah lo nih yang suka dijilatin?

0: Rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: god. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Rockin' Life Bali, your number one style and entertainment media. Rockstar, gue mau nanya, kapan terakhir kali lo bener-bener dengerin omongan orang yang bilang hidup itu cuma sekali, jangan banyak mikir? Karena jujur aja, kita semua tahu itu, tapi tetap aja sering banget bilang nanti aja deh, lain kali aja, sampai akhirnya momennya lewat gitu aja. Nah, malam ini ada satu momen yang literally cuma datang setahun sekali, dan kalau lo skip, ya udah, baru ketemu lagi tahun depan. Nah, yaitu Strawberry Moon Beach Party yang kalian bisa rayain di Sunday's Beach Club. Kalian bisa rayakan bulan purnama paling ikonik di bulan Juni ini atau Strawberry Moon dengan party paling seru di bulan ini. Nah, akan ada banyak keseruan nih, mulai dari performances dari DJ Fitri dan DJ Manavi, DJ Citra, dan Fire Dancers. Gak hanya seru-seruan rockstars, kamu juga bisa ikutan face painting dan menikmati banyak signature cocktails, juga late night bites yang super enak. Nah, entry charge-nya hanya Rp300.000, mulai dari jam 6.30 sore dan udah termasuk satu minuman. Info lengkapnya bisa langsung aja dicek di sundaysbeachclub.com. Sekali lagi, sundaysbeachclub.com. Dan follow juga sosial medianya @sundaysbeachclub. @sundaysbeachclub. Acara ini didukung oleh 87.8 FM The Rockin' Life Bali. Jadi rockstars, daripada nanti lo nyesel bilang coba tadi gue dateng, mending sekarang juga nih lo langsung save aja tanggalnya malam ini guys di Sunday's Beach Club. Penyesalan itu lebih berat ya daripada capeknya keluar malam.

0: ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness. Kamu liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa sunsetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakkan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623 dan follow sosial media at aryaduta.bali. Sekali lagi at aryaduta.bali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: This is TRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: better alone. You said she's hurting.
1: 87.8 FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Rockstar, kemarin di acara Penas, Petani dan Nelayan di Gorontalo, ada momen yang bikin gue mikir soal personal branding. Jadi Presiden Prabowo manggil satu-satu pejabat yang hadir. Mulai dari Gubernur Gorontalo, terus Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Utara. Tapi pas namanya sampai ke Gubernur Maluku Utara, Shirley Choanda, rakyat Gorontalo yang notabene bukan rakyatnya dia, sorak-sorai paling riuh. Sampai Pak Prabowo sendiri bilang, ini kayak pemenang Piala Citra. Nah, gue jadi mikir rockstar, Shirley tuh gak butuh jabatan di Gorontalo buat bikin orang Gorontalo riuh nyambut dia. Pertanyaannya, lo udah punya efek itu di lingkungan lo sendiri? Atau masih nunggu jabatan dulu buat dihargai?

0: Nya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
1: Ya, enggak sih.
0: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: number one lifestyle and entertainment media. Rockstar, gak kerasa nih udah jam 10. Makasih ya udah nemenin 3 jam rockin weekend gue pagi ini. Dari soal frekuensi yang nyambungin kita semua di jalan, sampai undang-undang yang udah ada 20 tahun tapi banyak yang belum tahu. Nah, satu hal yang gue mau lo bawa, hidup itu penuh dengan detail kecil yang sering kelewat. Angka dashboard mobil orang, cara seorang nyapa lo, hak yang udah lo punya tapi belum lo pake, semua itu nyimpen makna. Kalau lo mau berhenti sebentar buat lihat, sebelum gue pamit, makasih banget buat operator gue hari ini, Aca, yang udah bantu mulusin siaran dari awal sampai akhir. Yay. Makasih juga buat seluruh tim Drakin Live Bali, dan tentunya buat lo semua yang udah nemenin dari pagi ini. Dan buat sahabat gue juga yang lagi dengerin, Mutiara Sanjaya, halo, gue tahu ya lo di luar sana. Sisa hari minggu lo, nikmatin ya Rockstar. Gue Natalia Wakari, have a rockin weekend.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Deras Wardene menemani kamu rockstar di hari-hari kamu, di capek-capek kamu, di mana kamu pengen seseorang yang akrab, dekat gitu, dan bisa memberikan kenikmatan. Uts, kenikmatan apa nih? Kenikmatan di setiap gigitan. Ada di Burger Week, persembahan spesial dari Ari Duta Bali di Jalan Kartika Plaza Kuta, di mana di liburan kita, liburan sekolah ponakan-ponakan kita, liburan anak-anak, dan juga liburan semua orang, itu bisa diisi dengan Burger Week. Jadi ini adalah tepat banget buat kamu nikmatin, mau teman, pasangan, keluarga, dengan 5 pilihan burger andalan. Mulai dari Chef Smoke Brisket Burger, ada Buffalo Chicken Burger, ada Double Trouble Burger, dan juga Truffle Burger. Yang terakhir adalah Wagyu Smash Burger. Kamu bisa nikmatin pilihan burger spesial cukup dengan Rp150.000 plus-plus per orang. Ditambah lagi bisa ngelihat sunset dan juga ocean view dari ketinggian Kuta. Burger Week tersedia di Sagara Pool Bar. Ini mulai dari 14 sampai 28 Juni 2026. Dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Sekali lagi di Sagara Pool and Bar dari 14 sampai 28 Juni. Kalau kamu pengen tahu info lengkapnya, pengen reservasi, WhatsApp aja. 0811-3960-8623. Sekali lagi 0811-3960-8623. Dan follow sosial medianya @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.

This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Coba deh Rockstar, lo sebutin nama buah-buahan favorit lo apa. Kalau saya, yang sering banget saya jus itu adalah pisang. Dicampur sama semuanya bikin kenyang, luar biasa ya kan. Tapi salah satu yang favorit juga adalah strawberry. Cuman, kalau ngomongin strawberry gak cuman di buah doang. Ada satu istilah namanya Strawberry Moon. Dan sekarang di Bali akan ada Strawberry Moon Beach Party hari Minggu 28 Juni 2026 dari jam 6:30 sore. Tempatnya di Sunday's Beach Club. Dan ini, Strawberry Moon ini adalah yang disebut bulan paling merah di bulan Juni. Walaupun kita gak merah, tapi bulannya gede loh. Partinya juga gede, seru banget. Ada banyak keseruan, mulai dari performance dari DJ Fitri, kemudian ada DJ Manavi, ada DJ Citra, dan juga Fire Dancers. Gak cuma seru-seruan, kamu bisa ikutan face painting, ada banyak signature cocktails, dan juga late night bites yang pokoknya kalau gak nyobain tuh kayak kurang gitu rasanya. Entry charge-nya cuma Rp300.000 dari jam 6:30 sore, dan udah termasuk satu minuman. Jadi dari sekarang kamu buka deh sundaysbeachclub.com, sekali lagi sundaysbeachclub.com, dan juga sosial medianya @sundaysbeachclub, sekali lagi @sundaysbeachclub. Dan acara ini didukung 87,8 FM The Rockin' Life Bali.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Sebuah dengarkan, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Pernah gak sih kamu mikir gitu, rockstar, kalau kamu butuhnya bukan sekedar apa ya, badan yang bagus, baju yang bagus, tapi kamu juga butuh gaya hidup yang bagus. Nah, pas banget nih, karena RRT Sports Complex ada di Jalan Pantai Balangan 88 Uluwatu, akhirnya hadir buat kita. Jadi RRT Sports Complex ini adalah perpaduan tepat buat gabungin konsep olahraga, wellness, dan gaya hidup aktif rockstars di Bali. Dirancang dengan ekosistem lengkap, mau lifestyle, networking, dan juga tentunya banyak fasilitas olahraga yang ada di dalamnya. Grand openingnya hari Minggu 5 Juli 2026, lo bisa datang dengan banyak kegiatan yang bisa kita ikuti. Ada fun run, ada high rocks experience class, ada padel competition, dan juga ada promo day pass facial yang bisa menjajah pengalaman lengkapnya fasilitas dari RRT Sports Complex. Dan untuk promo membership grand opening, ini juga ada banyak nih, banyak benefitnya yang bisa kamu dapetin untuk mulai gaya hidup aktif sekarang. Jadi cek info lengkapnya dan registrasi sekarang juga, sosial medianya silakan dicek di @rtsports.bali dan juga Palace Fit Ground. Sekali lagi rtsports.bali dan juga Palace Fit Ground. Dan RRT Sports Complex Grand Opening is supported by Pocari Sweat, Cleo Sojoy, Red Bull, Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, Rooster Fish, Sias Dental, Ciputra SMG Eye Clinic, Suite 5 Hotel, Pelari Hore, also The Rockin' Life Bali as media partner.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Coba deh Rockstar, lo sebutin nama buah-buahan favorit lo apa. Kalau saya, yang sering banget saya jus itu adalah pisang. Dicampur sama semuanya bikin kenyang, luar biasa ya kan. Tapi salah satu yang favorit juga adalah strawberry. Cuman, kalau ngomongin strawberry gak cuman di buah doang. Ada satu istilah namanya Strawberry Moon. Dan sekarang di Bali akan ada Strawberry Moon Beach Party hari Minggu 28 Juni 2026 dari jam 6:30 sore. Tempatnya di Sunday's Beach Club. Dan ini, Strawberry Moon ini adalah yang disebut bulan paling merah di bulan Juni. Walaupun kita gak merah, tapi bulannya gede loh. Partinya juga gede, seru banget. Ada banyak keseruan, mulai dari performance dari DJ Fitri, kemudian ada DJ Manavi, ada DJ Citra, dan juga Fire Dancers. Nggak cuma seru-seruan, kamu bisa ikutan face painting, ada banyak signature cocktails, dan juga late night bites yang pokoknya kalau nggak nyobain tuh kayak kurang gitu rasanya. Entry charge-nya cuma Rp300.000 dari jam 6:30 sore, dan udah termasuk satu minuman. Jadi dari sekarang kamu buka deh sundaysbeachclub.com, sekali lagi sundaysbeachclub.com, dan juga sosial medianya @sundaysbeachclub, sekali lagi @sundaysbeachclub. Dan acara ini didukung 87,8 FM The Rockin' Life Bali.

0: datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai gak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali? Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: The Rockin' Life. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Yo, what up, ladies and gentlemen? Back at it again with 87.FM. This is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Bersama siapa? Siapa lagi kalau bukan Saskara Abimanyu, of course, the one and only, baby. Happy Sunday semuanya, ya kan? Ini hari Minggu, hari dimana ada orang yang merasa senang, ada orang yang merasa tidak senang. Tidak senang karena apa? Karena besok Senin, ya kan? Apalagi orang-orang yang masih kuliah atau mungkin bekerja 9 to 5, ya kan? Kalau misalnya lo WFH, ya aman-aman aja lah ya. Lo bangun terus kerjanya dari rumah atau dari kafe gitu, dari ke kantor. Ini biasanya hari-hari yang aduh gimana ya, hari Minggu tuh ya mix and match lah. Tapi pokoknya harus tetap seneng rockstar, harus tetap happy, harus tetap gembira. It's Sunday. Sunday itu apa? Sunday adalah fun day. Of course every day is fun day kalau misalnya lo emang pembawanya yang fun gitu. Jangan biarkan energi-energi buruk itu mempengaruhi mood lo, karena hari ini di Kuta ya, gue pengen ngasih tahu ini cerah banget, cocok banget buat lo pake buat kecabut, keluar, nongkrong, nikmati hari, ya kan? Last day of the weekend, ya kan? Walaupun weekend di minggu depan itu ada lagi, tapi ya ini kita anggap aja last day, ya kan? Last day of the weekend, jadi lo mending keluar, lo ngedate, lo ajak orang tua lo cabut, ajak adik-adik lo cabut, pasangan lo cabut, pokoknya asikin aja. Nah, kalau sekalian lo cabut, sekalian lo dengerin dan stay tune tetap di sini sama gue yang bakal nemenin lo dari jam 12 sampai jam 4 sore nanti, dan tentunya dengan musik-musik yang asik, dan juga nanti gue bakal bahas topik-topik yang seru yang bakal kita obrolin di jam 1. Pokoknya langsung aja stay tune. Gue langsung mulai, ini dia GWHR, Good Weekend Happy Rockstar bersama Saskara Abimanyu. Let's go.

0: Ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

98.8 FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Nah, di sini gue pengen ngasih tahu Rockstar, ada yang kembali tapi bukan mantan. Aduh, ada yang kembali tapi bukan rasa yang dulu. Aduh, duh, jangan begitu deh ya kan. Ada yang kembali tapi ini bukan masa lalu ya Rockstar ya. Karena yang bakal kembali ini itu terakhir mereka ke Indonesia, especially ke Jakarta itu tahun 2018. Tapi ternyata mereka itu resmi bakal balik lagi Rockstar ya. Buat lo nih yang playlistnya ada isi lagu Sweet Child of Mine, lo, buat lo yang anaknya November Rain banget atau Welcome to the Jungle, ini siap-siap kan ada kabar gokil ya kan. Setelah menunggu sekitar 8 tahun nih kita ya, akhirnya dipastikan Guns N' Roses itu bakal balik lagi ke Jakarta. Nah, konsernya ini bakal digelar tanggal 21 November 2026 di Stadion Madya. Nah, terus tiketnya juga udah bisa lo sikat ke tiket presale tuh tanggal 2 Juli kalau enggak salah, jam 10 pagi. Nah, jadi kalau misalnya emang udah lama pengen nonton si Axl Rose Slash sama Duff McKagan, langsung aja kata gue mending pasang alarm sekarang, jangan sampai lo tuh gagal war gitu. Kayak kemarin BTS tuh ya kan. Aduh, siapa ini yang gagal war BTS ya kan. Ya ampun, army-army di Indonesia ini. Gak apa-apa kalau misalnya emang mungkin ini waktunya lo untuk geser dikit ke genre yang berbeda ya. Kalau misalnya lo K-pop, sekarang geser dikit aja gitu ke rock-rock gitu ya kan. Jangan sampai pakai calo, soalnya kan calo tuh agak ya gimana gitu kalau sekarang ya. Dan menariknya lagi nih, ini konser tuh menjadi konser ketiga mereka di Indonesia. Karena terakhir mereka kesini tuh kemarin tadi gue bilang 2018. Jadi yang buat lo fans-fans Guns N' Roses yang waktu itu belum sempat nonton, sekarang ini adalah menjadi kesempatan emas lo untuk menonton mereka gitu. Jadi ya jangan dilewatin kata gue. Dan ngomong-ngomong soal Guns N' Roses ini ya, gue bakal mainin lagu yang gue suka ya, walaupun sedikit basic, walaupun sedikit lagunya tuh lumayan terkenal gitu, tapi nggak apa-apa. Tapi ini yang membuat gue demen sama Guns N' Roses ini, Rockstar. Jadi langsung aja kita dengerin lagunya ini yang berjudul Sweet Child of Mine. Siapa sih yang nggak tahu?

0: Mekin Live, Jakarta, Bandung, and Bali.
1: Oh boy.

It's important FM Broken Day with The Rock and Life Bali, where everyone is a rockstar. Ya, itu dia salah satu single dari Fat Joe feat Ashanti yang berjudul What's Love. Apakah itu cinta? Apa itu sebenarnya cinta rockstar ya? Untuk kamu yang sedang bingung cinta itu apa, coba kamu tanya orang di sebelah kamu. Nah, orang di sebelah saya itu adalah Acha ya, produser. Buset, produser Acha. Operator saya. Kira-kira apa itu cinta ya Acha ya? Cinta itu adalah satu ini dia satu kata deh untuk mendeskripsikan apa itu cinta. Cinta itu adalah dia sunyi. Menurut saya tuh cinta itu adalah kasih sayang, Rosaria. Emang cinta itu adalah sesuatu yang hangat. Cinta itu adalah hangat, ya kan, kehangatan gitu. Nah, jadi gue kayak jadi kepikiran gitu, Rockstar. Kadang tuh hidup tuh lucu ya, ngomong-ngomong soal cinta ya. Ada orang yang udah kita pikir tuh cuma bakal jadi bagian dari masa lalu, tiba-tiba datang lagi gitu kan. Entah itu teman lama, mantan lu gitu, atau seseorang yang dulu sempet deket tapi gak sempet jadi apa-apa gitu. Dan pas ketemu lagi, rasanya tuh kayak beda gitu kan. Kita jadi lebih dewasa, lebih ngerti satu sama lain. Tapi ya, gak semua cerita yang balik itu harus diulang ya kan. Kadang memang ada yang lebih baik cukup dikenang saja, bab. Tapi ada juga yang memang pantas dikasih kesempatan kedua. Nah, ngomongin soal mulai dari awal dan ngasih kesempatan kedua, ini ada satu orang nih yang namanya mau di anonimusin aja katanya. Satu orang yang merequest lagu yang pas banget sama tema ini. Buat yang request, semoga lagu ini bisa nyampe ke orang yang lagi ada di pikiran kamu ya. Orang ini adalah merequest, katanya dia merequest lagunya Natalie Cole dengan Starting All Over Again. Aduh, ini mau starting all over again sama siapa ini ya, kalau aku boleh tanya ya. Pokoknya kita dengerin aja sekarang. Ini dia Natalie Cole dengan Starting All Over Again.

Hey Sempurna FM, you're listening to the Rock and Life Bali, where everyone can be a rockstar. Masih bersama saya sekarang Abimanyu di sini rockstar, dan ini sudah jam 1 ya. Dan ini tuh buat semuanya yang masih di jalan, yang nyetir di jalan, yang lagi streaming di rumah. Ini adalah waktunya buat lo itu untuk request lagu ya rockstar ya, karena weekend booster sudah gua buka. Cara request lagu gimana? Gampang-gampang aja, nggak pakai ribet, langsung aja buka Instagram kalian, buka akunnya The Rockin' Life Bali di @therockinlife.bali. Terus nanti lihat aja Instagram story-nya, nanti di sana itu udah gua posting question box yang bisa kalian isi gitu ya kan. Atau enggak, kalau misalnya kalian pengen lebih intimate gitu, langsung aja chat ke 0811-380-7878 di WhatsApp. Nanti bakal gua reply, bakal gua langsung jawab, gercep kok, enggak lama kayak... Kayak siapa ya? Nggak bisa. Pokoknya gua pengen banget nge-boost weekend lo, ngeboost siang hari lo. Gue tahu siang hari ini panas kan, di Bali sekarang tuh lagi cerah banget ya kan. Yes, gitu, lagi cerah. Dan apa namanya, apalagi kalau misalnya tidak dengerin lagu yang kalian suka gitu ya kan, untuk ngeboost panas-panas ini gitu. Jadi jangan tunggu lama-lama, langsung aja sekarang gue juga bakal bacain. Tadi udah ada request satu ya, walaupun belum jam 1, kalian bisa request santai. Walaupun requestannya itu weekend boosternya cuma sejam, tapi kalian masih bisa request sampai jam 4 sore nanti. Jadi jangan malu-malu, langsung aja disikat, gue bakal mainin lagu yang pengen lo dengerin. Let's go!

It's Import FM, rock your day with the Rock and Life Valley, where everyone can be a rock star. Di siang hari ini, selain lo bisa request lagu yang tadi kayak gue bilang, gue pengen ngajak lo buat membahas topik-topik yang asik untuk diobrolin, ya kan? Tentang apa ya, ntar kita bahas. Pokoknya topik yang ini tuh bakal relate banget sama kita yang di Gen Z, Gen X, Gen Y, milenial, semuanya. Pokoknya relatable lah pokoknya. Dan topik yang pengen gue bahas sekarang itu adalah red flag yang sekarang langsung bikin ill feel. Ini ya, kata-kata red flag ini sering banget dipakai sama Gen Z ya, rockstar ya, BTW ya. Nah, apa namanya, jujur aja deh tapi ya, kalau dulu ya kan masih muda, itu kan kita kayak sering red flag tuh pokoknya kita sering ini aja, kayak sering kita lewatin gitu, kayak kita tuh menganggap red flag ini kayak ya udahlah, paling hilang, paling ntar hilang gitu, paling kecil gitu masalahnya kan. Baru sekarang baru dilihat satu tanda aja, kita tuh udah langsung yang kayak kayaknya aku skip deh sama cowok yang ini, kayaknya aku skip deh sama apa namanya cewek yang ini gitu. Tapi lucunya ternyata itu bukan berarti kita tuh apa namanya ya, makin susah deket sama orang. Bisa jadi kita cuma makin ngerti apa yang pantas buat kita terima gitu. Nah, menurut para ahli di The Gottman Institute, red flag itu bukan cuma soal satu kesalahan kecil, tapi pola perilaku yang terus-terus aja berulang gitu, rockstar, yang bikin kita merasa nggak dihargai dan nggak nyaman juga, atau bahkan nggak aman dalam sebuah hubungan gitu. Nah, sekarang gue pengen tahu nih, kalau menurut rockstar itu apa sih red flag yang sekarang langsung bikin kamu ilfeel, rockstar? Coba sharing sama kita gitu. Mungkin contoh sedikit ya, mungkin misalnya suka ngeghosting ya kan, balas chat berhari-hari gitu mungkin ya, datang cuma pas butuh, nggak pernah tepat waktu, atau mungkin ngomongnya manis ke semua orang gitu. Coba sharing ke WhatsApp di 0811-380-7878 atau telepon aja di 750-205 atau DM langsung ke Instagramnya @brokinlife.bali. Nah, pas banget nih rockstar ya, ngomongin soal red flag. Kadang lucunya tuh kita tuh udah sadar sebenarnya seseorang tuh udah punya banyak tanda yang bikin kita ilfeel atau bikin kita seharusnya tidak mendekati orang ini. Tapi hati tuh kan suka punya apa namanya pendapat lain gitu. Nah, ada yang bilang gue tuh masih bisa bikin dia berubah, ada juga yang tetap bertahan karena merasa semua orang pasti punya kekurangan. Dan mungkin kita semua tuh pernah ada di fase itu, tetap memilih orang walaupun itu kita tahu gitu resiko buruknya apa. Karena kadang orang yang salah di waktu yang tepat tetap bisa ninggalin pelajaran yang berharga. Aduh, kasih paham Saskar Abimanyu. Nah, oke, ini dia lagu bakal gue kasih ke lo, pas banget sama obrolan kita barusan. Ada request dari salah satu rockstar yang namanya tidak ingin disebut. Ini dia judulnya Best Mistake dari Ariana Grande featuring Big Sean. Pas banget yang namanya Best Mistake. Pokoknya enjoy the music. Ini dia lagunya.

0: ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

It's important FM, rock your day with the Rock and Life Bali, where everyone can be a rock star. Selain pasangan lo yang bisa membuat hati lo itu senang, ya kan, yang bisa membuat hati lo itu dar der dor nih, gue kasih tahu ada lagi yang bisa membuat hati lo, jiwa lo, raga lo, membuat kayak menjadi senang gitu, yaitu adalah berbelanja di Dapur Prima, ya kan. Nah, ini gue pengen ngasih tahu nih, di Dapur Prima ini sebentar lagi itu akan ada yang beda, lebih seru, lebih menyenangkan, dan lebih mudah, karena Dapur Prima lagi nyiapin kejutan baru yang bakal bikin lo wow gitu. Dibuat kamu rockstar pelanggan setia di Dapur Prima, kejutan ini tuh bakal lebih seru, yang bisa bikin kamu untung banyak, dan pastinya bikin pengalaman belanja kamu itu makin spesial. Kira-kira apa sih? Nah, jawabannya itu akan ada di update sosial media dari Dapur Prima di @dapurprimabali. Sekali lagi di @dapurprimabali. Kepo kan jadinya kan? Makanya langsung stay tune di IG-nya. Lengkapi kebutuhan dapur, rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu hanya di Dapur Prima Rockstar, ya, gue kasih tahu. Dan selanjutnya, gue masih ingin membahas red flag-red flag, ya kan, yang bikin kita ilfeel dan yang bikin kita kayak, ih apa sih, gitu. Nah, kadang-kadang red flag itu bukan sesuatu yang besar kan, yang tadi kayak gue bilang, justru seringnya muncul dari hal-hal kecil. Misalnya, kalau misalnya lo tuh lagi diajak ngobrol tapi lo malah sibuk main HP. Terus kalau misalnya lo salah, gak pernah minta maaf atau gak pernah effort gitu untuk menebus kesalahan lo. Atau tiap ada masalah, malah ngilang, Pak Bab. Aduh. Menurut penelitian hubungan dari The Gottman Institute Rockstar ya, salah satu tanda hubungan yang gak sehat adalah ketika seseorang terus-terusan menghindari komunikasi, bersikap defensif, atau meremehkan perasaan pasangannya. Aduh, ini seperti siapa ya? Aduh, jujur rockstar, saya mau ingin mengakui dosa ya rockstar ya. Jujur, saya itu bukan menghindar. Gimana ya rockstar ya? Gue itu orangnya kalau ada masalah ngilang rockstar gitu. Tapi setelah ngilang itu baru gue berkomunikasi rockstar. Itu salah sih, tidak ada yang benar dari itu rockstar ya. Tapi gimana ya, aduh kok ini malah saya terpojokan ya, aduh gak bisa nyapunya lagi, aduh. Kalau itu jadi kebiasaan, mending kata gue diperbaiki rockstar ya. Jangan terus-terusan begitu ya, biar lo tuh gak red flag rockstar gitu, biar lo tuh gak dicap red flag sama cewek-cewek gitu kan. Emang lo mau dicap red flag? Gak boleh. Kalau misalnya ada masalah itu dihadapi, tidak boleh ditunda-tunda rockstar ya. Tapi sekarang gue penasaran aja, kalau menurut lo gimana, red flag yang paling susah ditoleransi itu apa? Dan apa sih red flag yang sekarang tuh bikin lo ilfeel? Coba dong sharing ke WhatsApp 0811 380 7878, dan telepon di 7502005, atau DM ke @rockinglife.bali. Ini BTW nih rockstar ya, ada pendengar saya ini yang bilang katanya lagi-lagi Abimanyu. Katanya itu tadi tuh saya, guys. Kriterianya itu saya, kata dia, guys. Aduh, ini gimana ya? Aduh, kamu bagaimana sih, kamu teman saya tapi kamu tidak membela saya. Aduh, tapi enggak apa-apa deh, namanya juga salah ya. Dan pokoknya mungkin itu tuh bisa menjadi dorongan untuk kita semua untuk menjadi orang lebih baik, untuk menjadi orang yang lebih dewasa gitu, dan untuk menjadi orang yang lebih better.

8.4 FM, you're listening to Rock Enough Bali, where everyone can be a rockstar. Nah, udahan aja ya kita bahas soal red flag-red flag-nya ya. Karena saya dibully sama teman saya yang sedang mendengarkan saya siaran nih ya, rockstar, ya ampun, dibully-bully mulu. Saya katanya dia, kok topiknya relate banget sama kamu ya, dibilang gitu. Aduh, duh, ini bahaya ini kalau saya bahas semakin dalam ini, makin dibully saya. Pokoknya tadi seru banget obrolan kita soal red flag rockstar ya. Dan dari semua cerita yang masuk, gue jadi sadar gitu kalau ternyata setiap orang tuh punya batasannya masing-masing. Hal yang menurut gue biasa aja belum tentu bisa biasa aja buat orang lain. Begitu juga sebaliknya ya. Tapi mungkin yang paling penting itu bukan sibuk nyari red flag di orang lain, rockstar. Coba sesekali kita tanya ke diri kita sendiri, gue udah jadi green flag belum? Atau gue udah bagus belum buat orang lain? Gitu. Karena hubungan yang sehat, entah itu sama pasangan, sahabat, atau keluarga, gak dibangun sama orang yang sempurna, tapi sama dua orang yang sama-sama mau komunikasi, mau belajar, dan mau jadi lebih baik. Jadi kalau hari ini ada satu pelajaran yang bisa kita bawa pulang, mungkin sesimpel ini. Jangan cuma pintar menilai red flag, tapi juga harus terus berusaha jadi seseorang yang bikin orang lain merasa nyaman, dihargai, dan didengar. Wede, bijak ya Saskara Abimanyu ya. Pokoknya rockstar, jangan sibuk nyari red flag. Mending kata gua yang manis-manis aja. Fashion flag.

0: Kamu ngerasa gak sih, akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita?
1: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
0: Hah? Diskon gede?
1: Eits, belum boleh bocor.
0: Hindong, dikit aja.
1: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
0: Wah, jadi penasaran beneran.
1: Tunggu sesuatu yang baru segera hadir di Dapur Prima.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.
3: You miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing together like that.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: This is TRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

Temporer FM, Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Masih bersama Saskar Abimanyu di sini, dan tadi lagunya gue denger, lagu ini kayak serem banget. Gue bilang sama operator di sini ya, sumpah. Ini lagu dari Sal Priyadi, judulnya Kepala Pundak Kerja Lagi gitu ya. Relate gak sih lo rockstar? Kayak bangun pagi, kerja, tidur, bangun tidur kerja, bangun tidur kerja, gitu-gitu doang ya. Senin sampai Jumat rasanya muternya di situ-situ aja, di situ-situ aja ya kan. Nah, kan jadinya kayak badan tuh butuh, badan dan pikiran tuh butuh kan namanya istirahat ya rasanya. Kan kayak kalau misalnya emang badan sama pikiran udah mulai ngasih kode gitu buat untuk beristirahat, mungkin ini saatnya kasih kayak self reward gitu ya buat lu gitu rockstar. Ketimbang kerja mulu kan aneh, capek gitu. Nah, enggak harus jauh-jauh juga kalau misalnya emang lu mau istirahat, mau libur, mau apa namanya? Staycation gitu, enggak perlu jauh-jauh. Yang penting bisa recharge aja dan dengan suasana yang tenang gitu. Seperti di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort rockstar ya. Selain lo bisa buat beristirahat, lo bisa ngajak semua kayak keluarga, bisa ngajak pasangan, bisa ngajak teman buat asik-asikan aja di sini, karena di sini mereka tuh ada Unlock Luxury namanya, penawaran spesial untuk liburan kamu dari resort terbaik di tepi pantai Nusa Dua dengan menggabungkan sentuhan French Art de la Vivre dengan keramahan dan kehangatan khas Bali. Nah, mulai dari pengalaman kuliner, spa yang relaxing, sampai kamar dan suite terbaik bisa memanjakan liburan kamu di sini rockstar ya. Lo juga bisa dapetin potongan harga sampai 25% untuk menginap minimal 2 malam dan maksimal 10 malam. Buset, 10 malam. Saya mau 20 malam di sini, bagaimana ya caranya ya? Nah, dengan periode pemesanan sampai 30 Juni dan menginap sampai 30 September 2026. Nah, ditambah lagi ada banyak banget penawaran spesial untuk member all atau Accor Life Limitless. Nah, lo bisa menikmati penawaran untuk liburan terbaik kamu sekarang juga dengan Unlock Luxury. Cek langsung aja kata gua. Info lengkapnya di sofitel.com dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi ya, cek info lengkapnya di sofitel.com dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2.

0: today. Right now, let's get into this motherfucker. You understand?
1: Beachwalk Shopping Center kembali menghadirkan Beachwalk Kuta Fest 2026 yang keempat dengan tema Wave of Harmony. Festival tahunan yang siap menghadirkan berbagai acara seru dan penuh energi di kawasan Kuta. Mulai dari surfing competition dengan total hadiah 70 juta rupiah dari tanggal 3 sampai 5 Juni. Ada latte art rundown dan coffee rave party with milk lab dengan total hadiahnya 8,5 juta rupiah. Kemudian ada Kuta Fashion Week 2026, lalu ada kids coloring competition, morning wellness, hingga penampilan spesial dari band-band lokal seperti Gigi Kelinci, Plaktes, Soul Food, dan Astera. Juga ada special performance dari Wijaya 80 untuk pertama kalinya di Bali pada tanggal 6 Juni mendatang. Nah, kamu juga bisa mendapatkan tiket konser secara gratis. Cukup dengan berbelanja minimal Rp100.000 di Tenan Beachwalk Shopping Center, lalu tukarkan struk belanja kamu di customer service. Untuk info lengkapnya, kamu bisa cek sosial media mereka di @beachwalk_bali. Sekali lagi, di @beachwalk_bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

It's Empora FM, this is Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kalau zona nyaman itu sebenarnya nyaman ya Rockstar ya. Untuk berada di dalam zona nyaman memang nyaman. Tapi kalau misalnya lo pengen berkembang, lo harus keluar dari zona nyaman. Karena keluar dari zona nyaman itu penting Rockstar ya. Siapa tahu selama ini comfort zone kamu itu cuma rumah, kantor, sama coffee shop langganan kamu doang ya kan. Cobalah gitu deh, sesekali pindah ke zona party tuh kan. Apalagi kalau misalnya partinya tuh di pinggir pantai ya kan. Apalagi partinya tuh di Sundays Beach Club, hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 6.30 sore. Karena di sana tuh ada Strawberry Moon Beach Party. Di sini lo bisa rayain bulan purnama paling ikonik di bulan Juni atau Strawberry Moon dengan paling seru dengan party yang paling seru di bulan ini. Nah, di sini tuh bakal ada banyak keseruan mulai dari performance dari DJ Fitri, DJ Manavi, DJ Citra, terus juga ada fire dancer. Nggak cuma itu doang, nggak hanya seru-seruan, kamu juga bisa ikutin face painting nanti ya kan, dicacat gitu mukanya biar lebih seru partinya. Menikmati banyak signature cocktail juga lu bisa. Dan di sini ada late night bites yang super duper duper enak buat kamu ya kan. Nah, entry charge-nya itu cuma Rp300.000 aja mulai jam 6.30 sore dan udah termasuk satu minuman. Nah, info lengkapnya cek sundaysbeachclub.com dan sosial media mereka di @sundaysbeachclub ya kan. Sekali lagi nih, info lengkapnya cek sundaysbeachclub.com dan sosial medianya di @sundaysbeachclub. Acara ini didukung oleh 87.8 FM, The Rockin' Life, Bali.

Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi?

Sempurna FM, The Rock and Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Dan ini saatnya buat saya, Saskara Abimanyu, untuk pamit undur diri, Rockstar, ya, karena sudah 4 jam gue menemani lo dari jam 12 siang tadi. Thank you so much buat lo yang udah request, lo yang udah join topik tadi di jam 1, dan lo yang udah stay tune sampai akhir, ya. Pokoknya dimanapun lo berada, kemanapun lo lagi OTW, hati-hati di jalan. Kalau lagi di rumah, bersantai-santai aja, ya. Gunakanlah weekend ini sebaik-baik mungkin, beristirahatlah. Kalau misalnya emang lo pengen cabut, ya cabut, nongkrong. Pokoknya have fun, enjoy the rest of your day, Rockstar. Thank you so much. Dan tadi udah ada operator Aca, dan sekarang ditemani oleh operator Agung Ski. Oke, pokoknya Rockstar, have a rocking weekend, Rockstar. Bye-bye.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

hidup yang bagus. Nah, pas banget nih karena ada di Sports Complex, ada di Jalan Pantai Balangan 88 Uluwatu. Akhirnya hadir buat kita. Jadi RT Sport Complex ini adalah perpaduan tepat buat gabungin konsep olahraga, wellness, dan gaya hidup aktif rockstars di Bali. Dirancang dengan ekosistem lengkap, mau lifestyle, networking, dan juga tentunya banyak fasilitas olahraga yang ada di dalamnya. Grand openingnya hari Minggu 5 Juli 2026. Lo bisa datang dengan banyak

0: ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong, sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

kamu untung banyak. Bener-bener seru dan pastinya pengalaman belanja kamu makin spesial. Kira-kira apa? Ayo, jawabannya tungguin aja di update sosial media dari Dapur Prima, itu di @dapurprimabali. Sekali lagi, silakan kamu follow di @dapurprimabali dan lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu. Semuanya hanya di Dapur Prima.

0: panas bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
3: Jay Young!

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa sunsetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623 dan follow sosial media at aryaduta.bali. Sekali lagi at aryaduta.bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Ngerasa gak sih, akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita?
1: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
0: Hah? Diskon gede?
1: Eits, belum boleh bocor.
0: Hindong, dikit aja.
1: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
0: Wah, jadi penasaran beneran.
2: Tunggu sesuatu yang baru segera hadir di Dapur Prima.
3: Ini spesial buat kamu.
4: Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership, kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
5: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker di rock lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: yang lain-lain loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the Rockin' Life. DMHR.
2: It's a one better time where everyone can be a rock star.
3: Yes, good morning Rockstar. Welcome back ya, selamat kembali ke dunia produktif lagi ya.
4: Yes Rockstar, selamat berhari Senin. Untuk lo yang hari ini mungkin lo lagi capek-capek banget, atau mungkin yang lagi senang-senang karena habis gajian.
3: Itu adalah saya ya, lihat dong kuku saya. Yang gitu. Slay ini dan cetar ini jadi yes. Rockstar. Kemarin weekend aku benar-benar me time, aku luluran, terus aku retouch kuku, retouch yes, yes. warna rambut, pokoknya semua untuk treatment diri.
4: Yes, yes. Pokoknya itu adalah perawatan yang paling penting Rockstar ya. Kalau Yuyu ini benar-benar bikin pangling. Bukan karena gini ya, bukan karena perubahannya Rockstar, tapi karena gue akhirnya ketemu lagi dan melihat dia kayaknya semakin berubah Rockstar. Aduh. Semakin bahagia, semakin pokoknya bener-bener gue mau manfaatin semua duit gue untuk diri gue sendiri.
3: Bener
4: gitu
3: banget,
4: kan ya?
3: Bener banget. Sekarang tuh harus kayak gitu juga, dan kamu juga harus gitu ya Rockstar. Maksudnya harus sediain satu waktu untuk mengapresiasi hasil kerja diri sendiri.
4: Yes, yes, yes.
3: Ya kan?
4: Kalau gue sendiri mungkin sharing dikit Rockstar. Kemarin itu kebetulan kan merayakan Kuningan ya. Jadi kebetulan memang 2 hari lalu itu benar-benar sembayangan. And then kemarin itu gue sembayangan juga. Pokoknya full sembayangan Rockstar. Bahkan hari ini pun after siaran gue langsung balik pulang. Karena ada upacara lagi. Seperti itulah ya Hindu ya Rockstar ya.
3: Padat
4: karena,
3: ya.
4: Kebetulan padat ya di minggu-minggu ini. Bahkan besok ada lagi sembayangan.
3: Ada lagi.
4: Yes, full banget. Jadi begitulah Rockstar. Mungkin sharing-sharing sama kita Rockstar, bagaimanakah keadaanmu sekarang, rencanamu ke depannya gimana untuk hari ini Rockstar. Karena kalau gue ngeliatin jalanan barusan ya, itu benar-benar ramai banget, udah mulai yang sembayangan. Karena ini hari ini purnama.
3: Oh hari ini yes. Purnama tuh bukan kemarin ya, malah hari ini ya.
4: Belum kemarin, bahkan 2 hari lalu itu udah muncul bulannya. Cuman perayaannya pas bulannya full itu hari ini.
3: Hari
4: full moonnya hari ini,
3: wow.
4: Seperti itu.
3: Seru banget pasti kalau ke pantai itu kayak full moon banget.
4: Yes benar-benar. Aku kalau ngomongin full moon ya, kemarin aku ada liatin story Instagram temanku. Itu dia udah ngeliatin, wah full bagus banget, cakep. Ada mantul-mantulnya gitu di airnya ya kan. Seperti itulah Rockstar ya. Yes, yes, yes. Pokoknya tinggalan terus 87,8. Karena pastinya kita akan nemenin kamu sore ini Rockstar sampai jam 10 pagi pastinya Rockstar di GMAL. Good morning.
3: Happy Rockstar. Yes.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Classic Head Start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, Rock, Classic Rock, sampai Pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day.

0: Open up your morning with the hottest news from around the world. This is Hot Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari CNN.com. Pemerintah Prancis mengumumkan pencatatan lebih dari 1.000 orang meninggal akibat efek cuaca panas yang terjadi dalam beberapa hari belakangan. Badan Kesehatan Prancis mencatatkan dari 24 Juni sampai 28 Juni kemarin, suhu udara lebih dari 40 derajat Celcius membuat sebagian warga senior mereka mengalami sakit mendadak. Karena lebih dari 85% pasien yang dirawat di rumah sakit dalam seminggu belakangan adalah pasien lansia dari luar kota yang kebanyakan tinggal sendiri di luar kota.
2: Berita kedua dari CNNIndonesia.com. Tim Nasional Voli Indonesia membuat sejarah baru dengan menjadi juara ASEAN Volleyball Confederation Men's Cup 2026 yang diadakan di India Minggu 26 Juni 2026 kemarin. Indonesia menjadi juara untuk pertama kalinya dengan mengalahkan tim nasional Korea Selatan dengan 3-0 di pertandingan final. Dengan kemenangan ini juga, Indonesia naik ranking di daftar dunia dari yang awalnya di posisi 48 menjadi posisi 43. This is Siwu Madeline.
1: This is Seruweda.
2: For the Rocking Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rocking Life. The Rocking Life.

0: It's 1 PM of them, you're listening to The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yes, mari kita buat semuanya menyenangkan.
1: Bener banget. Tapi kalau misalnya kita ngomongin hal yang menyenangkan ya, Wet, biasa itu menyenangkannya pasti berhubungan yang samanya jalan-jalan, makan-makan.
0: Okay.
1: Tapi kalau kita ngobrolin soal olahraga nih, pasti rasanya tuh kayak males. Rasanya tuh kayak kurang menyenangkan. Padahal setelah kamu ngelakuin olahraga, itu tuh bisa jadi menyenangkan.
0: Gimana tuh?
1: Karena kan kalau kita olahraga tuh kita ngelepas hormon-hormon yang tidak sehat di dalam tubuh kita.
0: Makanya
1: bisa jadi lebih bahagia, lebih fresh. Cuma memang pas mau mulainya ini tuh loh,
0: yang sulit.
1: Makanya kayak kita tuh menurutku ya, kalau kita mau olahraga tuh tempat itu sangat mempengaruhi sih, Wet.
0: Betul. Apalagi sebuah tempat yang bisa bikin lo rockstar lebih nyaman dan meningkatkan produktivitas lo.
1: Yes.
0: Jadi kalau ngomongin tentang olahraga itu kan sekarang menjadi sebuah tren ya.
1: Yes.
0: Tren untuk kita semakin sehat. Jadi ini sebenarnya bagus rockstar. Jadi kalau gue sempat baca, katanya Gen Z itu sekarang bukan berlomba-lomba untuk menjatuhkan rekan kerja, tapi berlomba-lomba untuk bisa sehat bareng, untuk bisa okay, gue bakalan ikutan High Rocks, gue bakalan ikutan padel dan semua olahraga-olahraga yang lagi naik rockstar. Dan ini untuk lo yang wondering rockstar, mencari sebuah tempat yang emang bisa menggabungkan semua olahraga kesukaan lo, jawabannya di sini rockstar.
1: Gimana
0: karena ada Arete Sports Complex, pastinya di Jalan Pantai Balangan 88 Uluwatu. Ini benar-benar lengkap banget rockstar untuk lo. Jadi memadukan sebuah konsep yang tepat banget antara olahraga, wellness, dan gaya hidup aktif rockstar.
1: Wow.
0: Nah ini dirancang sebagai ekosistem lengkap, mulai dari lifestyle-nya ada sampai networking juga bisa rockstar. Karena tentunya banyak banget fasilitas olahraga yang ada di dalamnya. Tapi bukan cuma olahraga aja.
1: Yes.
0: Lo bisa ada jus bar di sana juga, ada turun juga rockstar. Jadi benar-benar selengkap itu.
1: Lengkap
0: dan
1: banget
0: kemarin
1: ya.
0: Kita juga udah sempat ngobrol sama Pak Rio ya. Beliau juga mention kalau emang di sana tuh kita juga bisa WFH gitu atau WFC kali ya.
1: Tentunya.
0: Dan pastinya di grand openingnya rockstar ini di hari Minggu 5 Juli 2026, which is di minggu ini.
1: Minggu
0: rockstar,
1: ini
0: pas, tepat banget.
1: Benar banget.
0: Akan ada banyak kegiatan seru yang bisa lo ikutin.
1: Ada apa aja itu?
0: Padahal ada. High Rocks Experience Class ada juga.
1: Itu dia.
0: Terus sampai padel competition juga ada.
1: Rockstar. Lengkap banget.
0: Dan juga ada promo day pass spesial untuk menjelajahi pengalaman lengkapnya fasilitas Arete Sports Complex. Jadi bayangin rockstar, dalam satu hari lo bisa untuk eksplor benar-benar semua fasilitinya. Mulai ada tempat lapangan mini soccer, ada lintasan lari, ada lapangan padel, ada gym, ada pilates, dan banyak fasiliti lainnya rockstar yang bisa lo dapetin gitu. Dan pastinya promo membership grand opening dengan banyak benefit untuk kamu yang ingin memulai gaya hidup aktif sekarang. Jadi banyak banget rockstar yang bisa lo dapetin nanti di grand openingnya di hari Minggu 5 Juli 2026. Tapi tentunya tenang aja rockstar, untuk lu yang mungkin mau lebih awal untuk explore Arete Sports Complex bisa banget pastinya, karena sebelumnya udah dilakuin soft grand opening ya,
1: benar banget.
0: Dan buruan untuk cek info lengkapnya dan registrasi sekarang juga di sosial medianya, pastinya di @aretesports.bali, juga @palasfitground. Sekali lagi @aretesportsbali dan juga @palasfitground. Dan pastinya Arete Sport Complex Grand Opening is supported by Pocari Sweat, Cleo, Sojoy, Red Bull, Renaissance Bali, Uluwatu Resort and Spa, Rooster Fish, CS Dental, Ciputra SMG Eye Clinic, Sweeties Hotel, Blari Hore, also The Rockin' Life at Bali as media partner. Dan pastinya rockstar bukan cuman ini aja yang kita bahas hari ini, banyak banget pastinya yang bisa kita explore hari ini dan kita bahas di yang satu ini.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes, public figure ya. Kalau nggak klarifikasi, ya sensasi.
0: Gitu ya.
1: Itu-itu cek, aja cek, cek, cek. Gitu loh.
0: Ini udah disiapin dari kemarin malam, pasti.
1: Iya.
0: Kalau klarifikasi, sensasi. Kebalik ya.
1: Iya, kebalik dong.
0: Dan rockstar kali ini kita masih kedatangan beliau-beliau ini yang datang dari
1: Hollywood.
0: Hollywood rockstar.
1: Hollywood pastinya. Karena di sini kita bakal ngebahas seputar Olivia Wilde yang akhirnya nih klarifikasi soal rumor konfliknya dengan Florence Pugh nih, rockstar. Jadi setelah bertahun-tahun jadi bahan spekulasi publik nih, jadi rumor yang sempat mencuat di awal-awal promosi film Don't Worry,
0: yes,
1: Darling di 2022, yes, atau yes, beberapa tahun lalu nih, saat si Florence Pugh tuh jarang banget ngebahas film ini, bahkan dalam wawancara. Dan jarang lah terlihat gitu tuh, gak banyak interaksi sama si Olivia Wilde di depan publik gitu.
0: Dan diwawancaranya rockstar, wawancara terbaru ya, dari Olivia ini justru memuji Florence sebagai salah satu artis terbaik di industri. Dia bahkan mengatakan there is no one better than Florence Pugh, dan bilang dirinya beruntung bisa bekerja sama dengannya. Dan juga Olivia bilang dan menanggapi rumornya sebenarnya rockstar beredar kalau sebenarnya people will look for drama anywhere they can.
1: Bener sih.
0: Betul ya rockstar ya.
1: Kayak misalnya aku sama Weda jarang post, bukan berarti kita nggak ngomong, emang kita musuhan aja tiap hari.
3: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life. The Rockin' Life. I tried hard.

0: it up, buck it up. Good morning, good music, making your good mood. Hatrick FM Bali Music Lab.
1: Yes, Rockstar, it's time to boost your mood with this playlist, Rockstar.
2: Yes.
1: Saya untuk kita add lagu terbaru dari musisi kecintaan kita, Rockstar. Kalau tadi kita udah jalan-jalan dengan tepat Hollywood ya. Belum ya, belum. Boleh kita jalan-jalan pakai sepeda roda, ntar tergelincir.
2: Tergelincir, nah, ya.
1: Kalau tadi kita udah ke Hollywood, Rockstar, akhirnya kita balik lagi pulang ke tanah air.
2: Yes.
1: Kali ini kita kedatangan musisi Danila Hara Sandra Yati with Setitik.
2: Ya, yes, jadi yes. Single Setitik ini tuh adalah dari rilisan dari kolaborasi ya, tiga musisi perempuan lintas generasi ya, Rockstar ya, yang pastinya dengan karakter vokal yang sangat kuat. Yang kayak tadi kata Weda, ada Danila Riyadi, ada Hara dari proyek solo dari Rara Sekar.
1: Oh, Rara Sekar. Kamu tahu Rara Sekar kan? Tau. Yang lagunya apa ya? Oh, pokoknya ada, aku lupa, Banda Naira.
2: Iya, benar. Dan yes, juga yes. Ada Sandra Yati. Dan Setitik ini tuh bukan hanya sekedar lagu rilis biasa ya, Rockstar, yes, tapi yes, bagian yes. Dari kompilasi album Sonic Panic yang juga jadi proyek inisiasi Alam Record, label rekaman ramah lingkungan pertama di Indonesia.
1: Wow, keren.
2: Bersama Irama Nusantara.
1: Dan FYI, Rockstar, lagu ini diciptakan sebagai wadah bagi para musisi untuk menyuarakan isu krisis iklim dan keresahan mereka terhadap kondisi bumi yang saat ini. Dan musik dari Setitik ini dibangun dengan aransemen yang minimalis tapi tetap ambience-nya folk gitu, Rockstar. Jadi memberikan nuansa-nuansa yang emang menenangkan dan pastinya akan lebih mengingatkan kita lagi tentang menjaga bumi yang lebih baik.
2: Benar, apalagi untuk liriknya sendiri tuh puitis ya, dan pastinya kita bisa menikmati banget lah harmoni perpaduan dari tiga vokalis ini. So without any further ado, this is Setitik by
1: Danila Hara and Sandra Yati.